sebesar 976,21 juta rupiah atau hampir 1 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari 27.500 Singapura dolar hingga 56.500 Singapura dolar per anak yang saat ini diterima orang tua dalam bentuk dukungan finansial langsung tergantung pada urutan kelahiran anak.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation.

0: warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: You're the best station in Bandung.
3: 107.1 KMOT FM. Time for more music.
4: Banter, inspiring sounds.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjeknya.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI?
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: No cards, no cards. No gimmicks, just you're the best station in Bandung.
5: On 107.1 K-Lite FM, Bandung inspiring sounds.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Menu 7.1 FM, sahabat K-Light, 37 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Ace Africa, The Range Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.
2: Time for more music and inspiring sounds.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, 48 menit sudah beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, dan Teknik Lingkungan serta Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar akan dilaksanakan Selasa 8 September 2026 pukul 18 sampai 21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi Anda bisa hubungi AMA Indonesia Bandung telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama. Kini kita berada di bagian ketiga dalam Morning Review untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 ya. Dan tentunya sahabat K-Light masih dengan beragam informasi yang sangat berkait dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Komoditas sarang burung walet menghasilkan nilai ekspor jumbo khususnya dari pasar Cina. Sepanjang semester 1 2026, ekspor sarang burung walet Indonesia ke negeri tirai bambu mencapai 172,15 juta US dollar atau sekitar 3 triliun rupiah. Data tersebut berdasarkan pada data terbaru Badan Pusat Statistik BPS. Dari sisi volume, ekspor sarang burung walet Indonesia ke Cina tahun ini telah mencapai 186,8 ton. Mengutip Antara, Selasa 25 Agustus 2026, meski nilai ekspor tersebut turun sekitar 4% dibanding tahun lalu, Cina masih menjadi penyerap terbesar sarang burung walet Indonesia dengan andil mencapai 80% dari total ekspor nasional. Sarang burung walet telah menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Cina selama bertahun-tahun. Hubungan perdagangan kedua negara pun terus meningkat. Salah satunya ialah melalui forum tingkat tinggi perdagangan sarang burung Cina-Indonesia atau China-Indonesia Birds Nest Summit Forum yang digelar Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama China Agricultural Wholesale Markets Association atau CAWA pada April lalu. Yang terbaru, tentunya Badan Karantina Indonesia, Barantin, pada Jumat 21 Agustus lalu telah meresmikan ekspor sarang burung walet dari Provinsi Banten selain 38 senilai 38,7 miliar rupiah. Selain Cina, dua pasar lain yang menjadi tujuan utama ekspor sarang burung walet Indonesia adalah daerah administratif khusus atau Special Administrative Region SAR Hong Kong dengan nilai mencapai 15,7 juta US dollar sepanjang paruh pertama tahun ini. Selanjutnya, ada juga Singapura dengan nilai perdagangan mencapai 10 juta US dollar. Di luar negara-negara Asia, Indonesia juga mengirim sarang burung walet ke Amerika Serikat.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, sahabat K-Light masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar di Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Pabodaran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, Otoritas Jasa Keuangan OJK, buka suara terkait polemik penundaan transaksi atau pemblokiran rekening nasabah yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk rekening warga Pati milik Supriyono, aktivis gerakan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah di Bank Mandiri. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edian Ray, menjelaskan penundaan transaksi rekening nasabah memiliki dasar hukum yang jelas. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang TPPU. Selain itu, OJK telah mengatur mekanisme penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi melalui Pasal 47 Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Menurutnya, Temenutian Aiden Ray, penyedia jasa keuangan PJK dapat melakukan penundaan transaksi apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya, bank wajib menunda transaksi sesaat setelah menerima perintah dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penundaan transaksi tersebut dapat dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak penundaan transaksi dilakukan. Dan terkait kasus rekening nasabah Bank Mandiri yang ramai diberitakan, Dian mengatakan OJK memberikan perhatian besar dan tengah berkoordinasi dengan manajemen bank. Berdasarkan informasi yang diterima OJK sejauh ini, langkah yang dilakukan bank mengacu pada ketentuan yang berlaku karena terdapat perintah resmi dari aparat penegak hukum APH yang berwenang. Dan OJK menegaskan akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya apabila dalam proses pendalaman ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock, keep it rocking.
2: 107.1 FM, sahabat K Light. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sinta Wijaya Kamdani, mengakui bahwa pasar domestik Indonesia saat ini masih banyak dibanjiri produk-produk impor. Nilainya pun diperkirakan cukup besar. Sinta mengatakan pihaknya telah beberapa kali menyampaikan masukan pada pemerintah agar persoalan tersebut segera diatasi, terutama terkait masuknya produk impor ilegal yang dinilai dapat berdampak terhadap industri dalam negeri. Dan saat ditanya mengenai nilai kerugian yang ditimbulkan akibat membanjirnya produk impor ilegal tersebut, Sinta mengatakan pihaknya belum melakukan perhitungan pasti, namun ia mengatakan jumlahnya cukup besar. Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman, buka-bukaan soal penyebab produk yang dihasilkan UMKM belum banyak terserap pasar. Kondisi tersebut terjadi karena pasar domestik Indonesia masih becek. Konteks becek yang dimaksud Maman adalah masih banyaknya barang-barang impor yang membanjiri pasar domestik. Padahal menurutnya akses pembiayaan untuk UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu juga disertai pelatihan untuk membuat produk yang menghasilkan serta meningkatkan kapasitas produksi. Namun berbagai upaya tersebut belum mampu mendongkrak penjualan produk UMKM.

0: Pergi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: One FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

Rádio Comercial da Caldeira FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, alhamdulillah di 26 Agustus 2026 saya Fivi Safia Kusman alhamdulillah bisa menemani Anda. Terima kasih atas doanya ya, dan selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini dimanapun Anda berada. Sudah mengawali perjumpaan kita hari ini di Tell to Tell dengan satu lagu yang enak didengar dari Callum Scott dengan Biblical. Itu salah satu lagu yang lumayan baru sahabat Kelight dan bisa Anda request. Karena seperti yang saya selalu sampaikan bahwa lagu-lagu di Kelight FM gak cuma lagu lama saja tapi juga lagu baru, walaupun mungkin ada beberapa lagu baru yang belum masuk, tapi dicoba saja begitu. Kalau memang ada pasti akan saya putarkan. Namanya juga request lagu-lagu favorit Anda. Dan sebelum saya mengajak Anda untuk menyimak Tell to Tell hari ini, saya ingin, mungkin Anda sudah tahu juga dari rekan saya yang lainnya bahwa Kang Kujang Suryalaga sedang dirawat di rumah sakit karena terkait sakit yang dideritanya. Insya Allah mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, segera diberikan pulih, jag-jag sehat, diberikan keselamatan dan bisa kembali lagi menemani kita beraktivitas ya sahabat Kelight. Saya mohon doanya untuk Anda sahabat dimanapun Anda berada, yang pasti kalian sahabat Kelight, Anda semuanya tahulah ya bahwa Kang Kujang Suryalaga ini merupakan salah satu living legend, kalau begitu boleh dibilang seperti itu. Dan kita doakan insya Allah sehat, segera pulih dan bisa beraktivitas lagi. Silakan untuk Anda bergabung di 0812 203 1972. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

107,7 Kelight FM Bandung's Inspiring Sounds. I have at Kelight. 26 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita baru saja memulai kebersamaan kita di Tel Total Sahabat Kelight dan Message in a Bottle versi akustik live dari Sting yang disuka oleh Mbak Susi. Halo Mbak Susi, salamnya untuk Kang Panji, Kang Tommy, Mbak Maulin, Mas Budi, Mas Usman, Mbak Nila, Bu Edit dan semuanya. Terima kasih Mbak Susi, sehat-sehat selalu ya. Sudah diputar lagunya. Dan kemudian sebelumnya juga ada sahabat Edi di Ramdan yang suka dengan Carpenter dengan Close to You. Terus juga ada Pak Sugi dengan Westlife-nya My Love. Terus juga ada yang suka dengan Backstreet Boys. Saya pilihkan lagunya ya untuk Ale, teman saya, sehat-sehat selalu. Terus kemudian juga Mbak Indri Melani, terima kasih banyak doanya untuk Kang Kujang Suryalaga. Amin, insyaallah. Lagunya Celine Dion, Here, There and Everywhere. Versi Celine Dion ya, karena ada versi John Steven, ada Olivia. Versi yang Celine Dion, Mbak Indri Melani, ditunggu lagunya. Lalu kemudian juga terima kasih doa-doanya yang tersampaikan untuk Kang Kujang Suryalaga, Mas Nandi. Terus juga kemudian ada Pak Sugi juga, Mbak Indri Melani juga terima kasih doanya. Dan ini ada sahabat Pri juga, Kang Kujang ya. Kang Kujang, insya Allah, amin, terima kasih. Kita doakan segera diberikan kesehatan. Dan ya itu tadi untuk Anda semua sahabat Kelight yang barangkali ada anggota keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, andanya juga sehat gitu ya. Karena selalu saya bilang bahwa sehat itu nomor satu. Jadi alhamdulillah ketika kita dianugerahi kesehatan, karena itu adalah salah satu anugerah yang paling-paling utama sahabat Kelight. Dan tentu saja saya masih membuka request di 0812 2031972 untuk Mbak Yani, untuk sahabat-sahabat Kelight yang sedang menikmati Tel Total dimanapun, ini untuk Anda.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, itu tadi satu new entry dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, lagunya enak. Judulnya Kau ya. Bisa Anda request sahabat Kelight. Dan sahabat Aan di Lengkong sudah diputar lagunya ya, dari Michael W. Smith dengan I Will Be Here For You. Lalu kemudian juga tadi Mbak Indri Melani juga sudah diputar lagunya ya, Celine Dion yang Here, There and Everywhere. Dan untuk Mas David, juga untuk Mas Doni, saya putarkan nanti sesudah jam 1 siang ya, karena kita berita jam 1 dulu. Satu informasi untuk Anda sahabat dari BPR Gunadana Mitra Sembada, atau yang bisa kita kenal dengan sebutan BPRGM, yang ada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Nah, di BPRGM ini Anda bisa nabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan sahabat Kelight. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya gampang dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misalnya Anda mau berangkat haji, BPRGM juga siap membantu Anda. Jadi keren banget ya BPRGM ini. Nah, untuk sahabat Kelight, semua yang butuh kredit jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi di 0224222464 atau 0821285 8761 atau 0224222464 sekali lagi ya, atau di 0821285 8761.

0: 107.1
1: Bandung's inspiring sound.
2: OCR milik Basarnas.
3: Jabarno edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya. Pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak. Operasi SAR hari kedua tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak Garut. Inilah Jabarno selengkapnya bersama saya Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
4: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
5: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair Rut Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
4: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari 2 laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam 2 kasus ini korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
7: Pelaku ini

0: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
2: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
3: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area kebun.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur, mulai dari penyedia dana, pencetak, hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat itu bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
4: Tersangka pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara M, dan yang kelima adalah saudara W.
1: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu. Kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau Cimin berinisial US, 45 tahun, diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
5: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata, seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
6: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat, padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Rata-rata wanita. Orang tua ini menanyakan juga kepada orang tua dua lainnya ternyata ditanya, hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
5: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
1: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
7: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, APDESI juga berharap program Sekolah Rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Sekolah Rakyat ini penting sekali untuk utama di Kabupaten Bogor ini di Bogor Barat, di pelosok-pelosok. Nah, ini sangat membantu program nama kitanya Menuju Indonesia Emas, utama di dunia pendidikan yang paling pokok utama di Kabupaten Bogor.
7: APDESI berharap Sekolah Rakyat terus dikembangkan tidak hanya di Kabupaten Bogor tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 The Killer FM Bandung, inspiring sounds I have heard Killite. Kita sudah berada di interval kedua ya sahabat Killite, sudah 24 menit lepas dari pukul 1 siang. Saya yakin Anda sudah makan siang lah ya jam segini ya, kecuali memang lagi saum. Ini biasanya mengkodok untuk yang perempuan yang berhalangan penuh puasa Ramadan kemarin begitu. Sahabat Killite, saya masih di sini menemani Anda tentu saja di Tell to Tell, dan tadi sudah diputar ya untuk sahabat Doni di Karasak, Try Pinknya sudah diputar, dan juga untuk sahabat David juga sudah diputar lagunya, lagu dari Rihanna dengan Take a Bow. Dan kalau kata Mbak Reni Oke, ini versi maksudnya lagu Rihanna Take a Bow ini adalah karya dari Neo, dan Mbak Reni Okio juga pengen lagu Mad dari Neo sudah muncul, baru saja hadir. Terima kasih ya Mbak Reni Okio sudah bergabung. Dan ada Mbak Foni, ditunggu lagunya, sudah lama juga gak diputar lagu La Isla Bonita dari Madonna. Salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hanin, dan juga kru Killite FM. Terima kasih banyak. Lalu kemudian juga Dolly Parton yang You Are dari Kang Apeh, ditunggu lagunya sebelum jam 2 siang, mudah-mudahan bisa terputar ya. Dan ini salah satu lagu favorit saya. Ini lagunya sebenarnya adalah salah satu masterpiece dari almarhum Dian Pramana Putra, tapi Sammy Simorangkir membawakannya dengan luar biasa. Dan kalau misalnya kita kangen sama suaranya almarhum Dian Pramana Putra, ada juga suara Dian Pramana Putra di lagu ini. Ini salah satu lagu favorit saya untuk Anda sahabat Killite, untuk sahabat-sahabat Killite dimanapun Anda berada, terlebih untuk yang sedang menikmati streaming ataupun via radio analog dan juga sedang beraktivitas. Ini untuk Anda.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Mas Reihan, terima kasih infonya. Dan Kang Apeh, ini lagu dari mendiang Dolly Parton yang wafat kemarin ya, hari Selasa waktu Amerika Serikat 25 Agustus. Dan iya, dunia musik internasional, ya termasuk kita sendiri di Indonesia pun juga bagi Anda penggemarnya pasti gak asing ya sama penyanyi legendaris Dolly Parton. Kalaupun misalnya Gen Z ini gak tahu, generasi sekarang gak tahu, ya sekarang kan sering lagu-lagu lama bermunculan di banyak platform gitu ya, entah TikTok dan lainnya. Ya akhirnya jadi tahu lagu-lagu lama, termasuk lagu dari mendiang Dolly Parton ini. Dan ada satu cerita menarik kalau bicara soal lagu You Are. Pastinya ingatan kita langsung pada penyanyi yang bersuara khas begitu ya, dengan penampilannya yang juga khas begitu, Dolly Parton. Dan ini dia wafat begitu pada usia 80 tahun. Dan kabarnya ini Dolly Parton ini dia sakit kanker yang menjadi penyebab utama kematian Dolly Parton ini, setelah sempat berjuang dalam waktu yang sebenarnya nggak lama begitu. Karena ini yang cukup menyedihkan begitu ya. Jadi dia selama hidup kemarin beberapa tahun terakhir, ini disampaikan bahwa dia merawat almarhum suaminya Carl Dean yang wafat pada Maret 2025 lalu. Dan si Dolly Parton ini juga menyampaikan pesan terbuka mengenai masa-masa sulit dalam unggahan video di media sosialnya begitu. Jadi dia sampaikan bahwa ketika suaminya sakit itu terjadi dalam waktu yang lama, dan ketika dia meninggal, si Dolly Parton ini baru sadar bahwa dia merawat dirinya sendiri. Dia membiarkan banyak hal terabaikan yang seharusnya saya urusi, termasuk juga kesehatannya, katanya begitu. Dan ya itu tadi ya, kalau bicara soal rekam jejak karir Dolly Parton, bukan sekedar kesuksesan panggung komersial, tapi melainkan perjalanan murni transformatif dari kemiskinan menuju puncaknya. Lebih dari 3.000 karya lagu berhasil diciptakan sepanjang setengah abad keaktorannya di industri musik global. Banyaklah karyanya, I Will Always Love You sebelum dipopulerkan kembali oleh Whitney Houston di soundtracknya film Bodyguard, itu adalah merupakan lagu yang dinyanyikan oleh, dan merupakan karya juga dari Dolly Parton begitu. Dolly Parton juga sempat membintangi film yang juga sempat hits begitu, 9 to 5. Lalu kemudian juga dia juga punya taman hiburan namanya Dollywood, dan itu menjadi salah satu yang luar biasa dari Dolly Parton semasa hidupnya ya, sahabat K-Light. Menarik sekali, tapi ada satu yang ingin saya menarik dari hal yang tadi saya sampaikan sama Anda tentang Dolly Parton ini, yang merasa bahwa oh ternyata dia tidak merawat dirinya sendiri karena begitu fokus merawat suaminya. Nah ini yang mungkin harus menjadi pelajaran untuk Anda, untuk kita, termasuk juga saya, bahwa ketika ya taruhlah ada keluarga yang sakit atau suami kita sakit begitu ya, kita jangan melupakan kesehatan diri kita, karena itu yang paling utama. Karena ya itu, ketika ada anggota keluarga sakit, yang justru juga harus merawat atau jangan lupa untuk menjaga kesehatan adalah orang-orang yang merawat si sakit tersebut gitu loh. Karena kalau misalnya udah pasti ya yang sakit mah ya sakit, tapi orang-orang di sekitarnya ya itu yang harus sehat, karena menopang orang yang sakit begitu. Jadi pokoknya sehat betul-betul harus diutamakan begitu ya. Jadi ya memang sih gak bisa disalahkan juga, karena ketika dia fokus pada kesehatan suaminya, Dolly Parton ini gak mikirin kesehatannya sendiri, dan banyak mungkin yang seperti itu. Oke, sahabat K-Light, untuk Mbak Nabila dan yang lain-lain barangkali saya akan hadirkan nanti sesudah jam 2 siang ya. Tapi ini Mbak Sofi masih bisa diputar lagunya dari Afgan, ditunggu saja. Salam doa untuk Pak Kujang katanya, semoga insya Allah cepat sembuh lagi dan cepat beraktivitas. Amin, terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda sahabat K-Light yang masih bergabung, masih tetap setia di Tel-Total, ini salah satu lagu-lagu favorit Anda. Dan untuk yang belum terbacakan, nanti akan saya bacakan sesudah berita jam 2 siang.

0: lokasi utamanya. Wali Kota apresiasi Persib terus dekat dengan warga. Persib Bandung resmi umumkan 32 pemain. Kota Bandung kini punya mesin pengolah sampah jadi RDF. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya Bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027 di Bandung Arena, Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Farhan menilai Persib mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Terkait musim 2026-2027, Farhan optimistis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya. Namun tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia. Farhan berharap reaktivasi penerbangan Bandara Internasional Husein Sastra Negara dapat membantu mobilitas Persib saat menjalani pertandingan di luar negeri. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan 32 pemain yang akan mengarungi kompetisi 2026-2027. Perkenalan pemain disertai peluncuran jersey Persib di kompetisi Super League 2026-2027 dalam acara yang bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa petang kemarin. Sebanyak 12 dari 32 pemain yang ditangani Igor Tolic sebagai kepala pelatih merupakan legion asing. 6 di antaranya baru gabung musim ini, yaitu Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Daniel Lonchar. Namun dalam perkenalan tersebut, ada satu nama yang tidak disebutkan, yaitu pemain asing asal Brazil, Ramon Tang. Deputy CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, tidak hadirnya Ramon karena sedang dalam proses peminjaman ke klub lain dan keputusannya akan diumumkan secara terpisah.
1: Ramon itu lagi dalam proses peminjaman, nah nanti keputusan akhirnya nanti akan disampaikan dalam momen terpisah.
0: Mesin pengolah sampah jadi RDF atau semacam briket kini dimiliki Kota Bandung. Untuk pertama kalinya mesin dioperasikan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeuning Kidul, Kota Bandung. Mesin pengolahan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat meninjau langsung fasilitas pengolahan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS di Kelurahan Padasuka, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan hadirnya mesin tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kebersihan Kota Bandung, sekaligus mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Erwin berharap kedepannya TPS di Kelurahan Padasuka tersebut bisa terus berjalan mandiri tanpa membebani APBD. Pasalnya jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah untuk warga Bandung sendiri.
2: Pilahan sampah menjadi RDF, kemudian di mixer, kemudian menjadi briket. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur, tentunya mudah-mudahan apa yang direncanakan memberikan bantuan 153 mesin, 1 mesin RDF, 2 mesin mixer, 3 mesin briket. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sesuai rencana di 151 kelurahan bisa berjalan semua mesin ini. Tentunya sekali lagi memang sudah menerangkan bahwa insya Allah rata-rata dari sampah keluarnya antara 2 sampai 3 ton bisa terolah selesai di tingkat kelurahan.
3: Memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi

0: semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri Tingkat Nasional 2026 yang berlangsung di Makassar dan Pangkep, Sulawesi Selatan, mulai 24 hingga 29 Agustus 2026. Saat melepas kafilah Jawa Barat untuk berlaga di MTQ ke-8 Korpri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap selain bisa membawa berkah melalui ajang tersebut, juga meningkatkan kinerja ASN di Jawa Barat. Herman juga berharap kontingen Korpri Jawa Barat dapat meraih juara umum karena dengan keikutsertaan dalam MTQ, Jawa Barat berkesempatan menjadi tuan rumah dalam MTQ Korpri berikutnya.
2: Alhamdulillah, tak ya, para peserta nak, ofisial, sesepuh, sanes kanten, ya, nadapi doa di wargi-wargi keluarga besar ASN Jawa Barat, ya, langkung terbina warga Jawa Barat, mudah-mudahan pelaksanaan nana lungsur, lancar, mulus rahayu berkah, selamat tur tiasa ngajagi marwah Jawa Barat. Tur tiasa laku bina motivasi ngaisi kepesertaan Jawa Barat di MTQ Korpri ke-8 ASN di Jawa Barat, keimanan ketakwaan laku. Insya Allah kinerja nage meningkat tangge ngaraharjakeun mensejahterakeun rakyat Jawa Barat.
1: Digitalisasi desa di Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk mewujudkan daerah atau wilayah yang terkoneksi secara utuh dalam segala bidang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, titik awal digitalisasi desa adalah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades secara digital. Menurut Ade, pilkades digital di Jawa Barat sudah dimulai tahun lalu di lebih dari 1.000 desa, sehingga diharapkan desa terkoneksi dapat terrealisasi di tahun 2029 mendatang.
3: Ini yang menjadi mimpi dan harapan yang akan kami wujudkan dengan target tahun 2028. Kenapa? Karena 2027 ada kurang lebih 1.811 desa. Jadi kalau kami gabungkan dari 2025, kurang lebih 47,5% desa nanti sudah terintegrasi di dalam digitalisasi di desa, kemudian akses dari Pemprov ke kabupaten, kota, ke kecamatan, sampai ke desa. Inilah mimpi dibalik pilkades digital.
1: Untuk mendukung aktivasi Bandara Internasional Husein Sastra Negara, pengelola Lanud Husein Sastra Negara melonggarkan beberapa aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Komandan Lanud Husein Sastra Negara, Marsekal Pertama Imran Faturrahman mengatakan, beberapa aturan tersebut diantaranya penggunaan stiker yang sebelumnya diterapkan pada kendaraan yang hendak melintas kawasan Lanud dan penggunaan angkutan daring atau online. Imran menegaskan saat ini penggunaan stiker tidak berlaku untuk antar jemput penumpang dan angkutan daring bisa masuk sampai area parkir penumpang.
4: Nanti silakan masuk ke bandara sebagai penumpang, tidak usah khawatir untuk dicek stiker maupun di menyimpan identitas. Kecuali dari penumpang tersebut dia mau parkir di dalam wilayah Lanud atau di wilayah Ring 1 Lanud, tetap nanti ada pos yang akan bisa menggunakan stiker. Bisa nanti masuk ke parkiran saja, nanti antar jemput di situ. Itu kan jaraknya hanya beda berapa meter sih sama drop zone, paling hanya beda 10 meter. Nanti silakan nanti diturunkan di tempat parkir, di koridor yang sudah dibuat zebra cross, parkiran menuju ke arah ke

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Mbak Nabila sudah diputar lagunya ya. Terima kasih sudah streaming. Salamnya untuk teman-teman dan juga untuk semua kru Kelight FM katanya. Terima kasih banyak. Salam juga untuk keluarga ya Mbak Nabila. Sehat-sehat selalu. Dan bicara soal cuaca di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 ini, mendung enggak, tapi hujan juga belum turun. Jadi ya begitulah, hujan dan cuaca sekarang enggak bisa diprediksi. Ya kita tahu lah ya, kita sangat-sangat prihatin sekali ya sahabat Kelight akan bencana atau karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan di Indonesia ya sahabat Kelight. Dan dikutip, saya kutip ini dari CNN Indonesia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyebut bahwa Indonesia ini harus benar-benar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat kemunculan fenomena El Nino Godzilla. Jadi katanya sih fenomena El Nino Godzilla inilah yang memicu karhutla tersebut. Begitu sahabat Kelight. Dan menurut laporan BMKG Agustus Oktober, ada El Nino ini sangat kuat. Apa sih sebenarnya El Nino Godzilla ini? El Nino Godzilla ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan kekuatan fenomena iklim tersebut. Jadi istilah ini pertama kali dilontarkan oleh ahli klimatologi NASA yang namanya Bill Pleasert pada tahun 2015 lalu. Dan El Nino Godzilla ini bukan istilah teknis atau ilmiah, tapi juga merupakan cara untuk menggambarkan fenomena El Nino saat itu, karena fenomena tersebut kemungkinan besar akan menjadi salah satu yang terkuat sejak pencatatan dimulai pada berpuluh-puluh tahun yang lalu, yaitu pertama kali terjadi itu pada tahun 1950 begitu. Jadi ini merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Ekuator, dan fenomena ini berdampak pada musim kemarau di Indonesia yang lebih panjang dan kering. Begitu katanya sahabat Kelight. Jadi ya itulah yang memicu kebakaran hutan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Kalimantan begitu ya, kalau tidak salah. Dan ya kita sama-sama berdoa ya sahabat Kelight, insyaallah Indonesia baik-baik saja begitu, dan kebakaran hutan yang melanda itu bisa betul-betul teratasi ya untuk bapak yang berwenang, bapak-bapak yang berwenang. Dan salah satunya adalah, kalau boleh disampaikan, ini memang kita nggak boleh enggak, itu memang harus menjaga alam ya nggak sih sahabat Kelight. Hal yang kecil sekalipun yang bisa kita lakukan, yuk kita lakukan, karena kita hidup berdampingan, bukan berdampingan lagi, tapi kita hidup di alam semesta ini. Jadi ya kayaknya sayang banget kalau kita merusak keindahan alam dan kelestarian alam sahabat Kelight.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sounds Abad Kelight. Luar biasa sekali ya, dari alunan suara almarhum Vidi Aldiano yang berduet bersama secantik Prilly Latuconsina. Dan kita tahu bahwa almarhum Vidi Aldiano ini berteman banyak sekali dengan rekan-rekannya sesama artis begitu ya, termasuk Prilly Latuconsina ini. Dan ini menjadi salah satu duetnya sebelum almarhum wafat. Sudah sakit tapi masih tetap juga berkarya begitu ya. Al-Fatihah untuk almarhum Vidi Aldiano dan juga tadi untuk almarhum Dian Pramana Putra. Insyaallah karya-karyanya akan tetap abadi ya sahabat Kelight, luar biasa. Baik sahabat, kita masih berlanjut dan saya ingin sapa untuk, apa kabar ini untuk fashion designer yang keren banget, Malik Mustaram. Apa kabar Malik, sehat-sehat selalu ya. Saya ingat betul Malik tuh suka dengerin Kelight juga dan senang banget sama lagunya yang ada I believe in love gitu Vi katanya. Dari James Ingram dan Shelly Yeh ya, nanti saya akan hadirkan. Dan juga apa kabar ini untuk semua sahabat Kelight dimanapun Anda berada. Tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda, jadi kayaknya requestnya udah cukup banyak juga, udah penuh begitu ya. Terima kasih atas semua atensinya. Tapi belum, saya belum mau pamit. Masih ada lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, itu tadi Charles Pettigrew featuring Dave Coase dengan Lucky Man yang membawa kita di ujung interval yang ketiga. Mbak Nila di Dago, sehat-sehat selalu ya. Mbak Nila juga suka lagu ini. Sahabat Kelight, terima kasih banyak atas semua atensinya lo ya. Dan mohon maaf tadi untuk ada beberapa dari Anda yang harus terpaksa nungguin agak lama begitu lagunya terputar karena kepotong berita dan lain-lain. Tapi terima kasih banyak atas semua atensinya. Dan yang ingin saya sampaikan adalah insya Allah penuh kesyukuran lah ya. Ketika hati kita bersyukur apapun begitu, ya insya Allah akan ada penyelesaiannya. Kalaupun misalnya Anda sedang ada satu masalah yang harus diselesaikan, insya Allah mudah-mudahan diberikan jalan terbaik, kemudahan begitu. Dan juga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan untuk memberikan rahmat serta ridonya untuk kita semuanya. Jangan lupa hari ini hari Rabu, insya Allah ada Stairway to Heaven. Nanti ada sahabat Angga yang akan menemani bersama dengan Pak Ustadz Yusuf. Dan tentu saja rangkaian lagu-lagu bagus khas Kelara FM masih akan tetap terus menemani Anda. Sedia aku sebelum hujan, Iqditaf yang menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Insya Allah ketemu lagi hari apa ya? Hari Jumat. Saya nemenin Anda lagi detail total. Ini hari Rabu ya? Ya, insya Allah hari Jumat ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampaikan salam paling hangat untuk orang-orang terdekat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 FM, sahabat KLI, Taman Indonesia Bandung proudly present seminar exclusive Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Artito, seorang business coach and trainer. Seminar dilaksanakan Selasa 8 September pukul 18 sampai 21 di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi bisa hubungi AMA Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi, 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung K-Lite 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Light, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada, atau lebih kenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman, karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM, prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat K-Light semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1 FM.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: Kelight FM, website kami di www.satunultusukoma1fm.ta LiteFM.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: You're the best station in Bandung.
2: 107.1 Kelight FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung. On 107.1
5: Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Light, sudah tahu belum di Jalan Adipan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat K-Light semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Alipan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah enggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Time for more music and inspiring sounds.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Fondung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
1: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
2: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071kliteFM.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland. K-Lite
3: FM. 107.1 FM, sahabat K-Lite, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat, hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih?

rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Perunggu, dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks. Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB, Karnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: 107.1, Bandung's inspiring sounds.
1: K-Lite FM. 107.1 FM, sahabat K-Lite, terbang bersama Garuda Indonesia, sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: 107.1, Bandung's inspiring sounds.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 107.1 FM.
1: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Anywhere, 107.1 FM.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. 107.1 FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
2: Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0813-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. K-Lite FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Oke Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Keluarga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Kaleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Light. Kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi kembali menemani di Soft Sensation kali ini hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan seperti biasanya, Soft Sensation memberi kesempatan bagi Anda tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Light, baru saja persembahan dari Westlife ya. Oh, dari Michael and Sturrock, The Actor. Oke, sahabat K-Light, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar exclusive Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar akan dilaksanakan Selasa 8 September 2026 pukul 18-21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi, Anda bisa hubungi AMA Indonesia Bandung telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi, 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sun Point 1 FM, sahabat K-Loy, terima kasih Anda terus bersama di Soft Sensation. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA ke studio ke 0812-203-1972 ya. Ada sahabat Ria Cipatit, Java Jive, menikah. Okay. Kemudian Pak Henry, Taman Kopo Indah, Bandung. Lagunya Lady, Lady, Lady dari Joy Esposito. Kemudian ada sahabat Omi, Gerkalong, Bandung. Trisha, Sayang, Hatun Hun. Kemudian Mbak Nani, selamat malam juga di Cicahem. Lagunya Selamat Tinggal, Sayang dari Trisha juga. Salamnya untuk semua sahabat K-Light, untuk saya terima kasih. Sahabat Lia Pagarsi, Bandung, selamat malam juga. The Actor, Michael Honester Rock. Citi DJ, jangan berhenti mencintaiku. Untuk penyiar, makasih. Sahabat Joel, Hatur Nuhun, selamat malam juga. Lagunya We Belong Together, Mariah Carey, terima kasih. Kemudian sahabat Gini, Michael Jackson, Heart Song. Sahabat Genta, Soreang, Bandung, Westlife, Soledad. Sahabat Yadin, Alhamdulillah, dari Garut, Waalaikumsalam warahmatullahi Sadaw Watanabe, Only Love. Baru saja kita dengar ya. Salam buat sahabat Lokru, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, terima kasih. Cenonon juga terima kasih WA-nya, kita tunggu lagunya. Untuk yang lain silakan, Anda bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 FM, sahabat Kilat. Baru saja dari Michael Jackson, Her Song. Mantar kita masuki bagian kedua ya, masih di Soft Sensation. Terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kilat, www.kilat.id. Dan juga terima kasih yang sudah menyebatkan kirim WA ke 0812-203-1972. Ada Mas Sugiarto, selamat malam, sehat selalu juga. Fernando, ABBA, sepertinya sudah tidak ada ya, bisa diganti yang lain. Salamnya untuk Mbak Susi Cibubur, Mbak Wida, Mbak Susi Cimahi. Terima kasih WA-nya Mas Sugiarto. Kemudian Mbak Chris Parmindo, selamat malam juga. Lagunya Michael Bolton, Said I Love You But I Lied. Salam sehat selalu buat saya, thank you, dan all crew Kilat FM. Terima kasih Mbak Chris. Kemudian sahabat Faisal Diki, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga penyiar dan crew Kilat. Saya mau request I Don't Want to Miss a Thing, Aerosmith, buat penyiar dan crew setelah mendengar semuanya. Terima kasih sahabat Faisal Diki. Nonton lagunya dari Sini Dion, I Love You, terima kasih. Kemudian oh, Mas Sugiarto mengganti dengan Bon Jovi, Always. Oke, okay, thank you Mas Sugiarto. Untuk yang lain silakan, Anda masih ada kesempatan untuk mengusulkan lagu.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 171 FM, Bandung Inspiring Sound. Oke, terima kasih sahabat K-Light yang sudah mendengarkan juga mengusulkan lagu. Ada sahabat Andi Karyana, Waalaikumsalam warahmatullahi di Citamiang, Cangkuang ya. Lagunya George Michael, Girls Whisper. Salam ceritanya buat semua, untuk penyiat, yang tugas sampai tuntas, untuk istri yang lagi nemenin kerja, juga buat sahabat K-Light semua, terima kasih. Kemudian Mbak Chris Marmindo, selamat malam juga. Mr. Big Just Take My Heart. Oke. Kemudian salamnya bahagia dan sehat selalu buat saya, thank you, dan all crew K-Light, terima kasih. Kemudian sahabat Susi, jadi yang diinginkan woman in love the soul P.O. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga. Kebetulan tidak ada lagunya. Salam buat sahabat dan guru K-Light Katun Hun, diganti Cinta Putih Katun bagai sekarang Club Project mungkin ya, tadi sudah kita dengarkan, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Wida, terima kasih, selamat malam juga lagunya oleh Nijak Wana. Kemudian sahabat Anton, hey Pastor, selamat malam juga lagunya Sing This I Promise You. Dan untuk yang lain silakan kita tunggu usulan lagunya.

107.1 FM Keras Whisper, Josh Michael mengantar kita masuki bagian ketiga atau paruh terakhir di Soft Sensation Talk hari ini Rabu 26 Agustus 2026, dan kita masih ada waktu hampir satu jam ke depan untuk bersama di malam ini. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite www.klite.id. Dan jika kesempatan mengusulkan lagu masih terbuka, bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur Bandung 12 K Light 171 FM Bandung's Inspiring Sound. Senantiasa dari Chandra Darusman yang juga diinginkan Cenonon ya. Terima kasih Cenonon. Berikutnya akan hadir dari Ordinary Fire Reasons yang juga diinginkan sahabat Kiki.

107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok kita kembali bersama pagi hari dengan Murat Al-Quran, dilanjutkan Salam Fajar bersama YPM Salam ITB dengan Tahsin Interaktif ya, bersama Ustaz Profesor Ahmad Dikhyari. Anda bisa bergabung melalui Zoom di link s.id/KLITEID pukul 5:20. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harap.

فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. Rabbil Alamin, kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis hari ini 14 gitu ya, 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga salawat serta salam terus tercurah limpahkan kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ahli keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan juga para muqri atau pengajar Al-Qur'an dan juga para pecinta Al-Qur'an dan pecinta para pengajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk kaum yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kita juga sama-sama berharap ya supaya ibadah-ibadah awal pagi kita ini, baik itu ibadah subuh kita ataupun ibadah semacam sahur untuk saum sunnah, atau kebetulan waktu Indonesia Tengah di sini Makassar ya, itu memang sudah terbit gitu ya, sudah syuruq gitu ya, bahkan subuh itu sekitar 4 apa namanya jam 5 kurang sekian menit ya, WITA gitu kan ya, atau mungkin di WIB masih kalau jam 4 kurang gitu kan ya, WIB.

kita akan membahas sedikit mengenai tafsiran dari ayat-ayat yang dibaca tadi. Sahabat-sahabat kalian yang dirahmati oleh Allah, kita buka surah Al-A'la. Surah Al-A'la ya. Untuk ayatnya kita akan mulai dari qad aflaha man tazakka. Dan ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dan ya. Kita akan mulai dari surah Al-A'la, surah ke-87, ayatnya ayat 14. Surah Al-A'la ayat 14. Sebelum kita masuk ke materi, kami mengingatkan sahabat-sahabat Kailait sekalian, barangkali mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan atau berpartisipasi dengan tes bacaan seperti itu. Silakan menghubungi nomor WhatsApp ruang siaran kami. Nomornya 0812-203-1972. Sekali lagi nomor WhatsApp ruang siaran 0812-203-1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung secara interaktif melalui alamat s.id/kliteid. Sekali lagi, alamat akses ruang Zoom yang sedang berlangsung ini adalah s.id/kliteid. Baik. Kita mulai bahasan kita. Di surah Al-A'la, surah ke-87, ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Oke. Mungkin kita coba bahas di qad. Qad aflaha. Qad aflaha di sini huruf dal sukun ya. Huruf dal sukun memang ada sifat apa? Qalqalah ya, atau memantul, gitu kan ya. Ada sifat huruf yang apa namanya? Memantul gitu kan ya. Memantul. Ada efek pantulan. Qad. Qad seperti itu ya. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana dal sukun ini yang apa? Qalqalah ini itu dibaca ya dengan apa namanya kode sekedar memantul aja de, bunyi de seperti itu ya. Nah, yang artinya tidak diimbuhi oleh bunyi e atau heh atau apapun ya, yang itu seakan-akan ya, seakan-akan menambahkan huruf lain padahal tidak ada huruf yang ditambahkan itu, gitu ya, seperti itu. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha, qad a, qad a, qad a, qad a, seperti itu. Qad a, oke, hanya bunyi de aja, de, bukan de, ya. Seakan-akan kita menambahkan bunyi hamzah sukun e, gitu kan ya. Nah, itu yang dihindari. Ya, itu yang dihindari, menambahkan bunyi huruf yang padahal huruf itu enggak ada gitu loh. Gitu. Qad aflaha, qad a, qad a, seperti itu ya. Baik. Qad a, ya. Qad aflaha, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk bahasan selanjutnya qad aflaha. Qad aflaha, gitu kan ya? Qad aflaha. Oke, qad aflaha. Huruf ha ya. Huruf ha, bersih ha. Ha hi hu bah. Ya. Atau mungkin kita akan

mulai juga dari misalkan huruf dal tadi ya, dadi dubade, dudan danida dana minal mudni madidan danida. Seperti tadi mungkin misalkan salah satu yang dilatih tadi, minal mudni, minal mudni, minal mudni, hanya bunyi da aja gitu, bukan de de de de, itu yang dihindari gitu ya, minal mudni dan ya seperti itu. Nah, terutama memang dalam proses talaqqi memang penting ini apa namanya, mengucapkan huruf dal ataupun huruf qaqalah yang lain itu tanpa mengimbuhi huruf lain atau bunyi huruf lain gitu ya. Itu yang lagi-lagi sekali lagi dihindari itu ya. Nal mudni dan ya. Dadi dubade atau jaji jubaje baje, hanya sekadar apa namanya, pantulan saja tanpa ada imbuhan apapun gitu ya. Nah, baik. Kemudian aflaha, ha ya, huruf ha. Ha hi hu bah gitu ya. Bah. Ha hi hu bah gitu ya. Hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha, seperti itu. Baik, huruf H itu bersih ya, tidak tersela dengan ngorok atau apa, karena memang H itu pengucapannya adalah, atau tempat pengucapannya itu adalah tenggorokan tengah, bagian tengah, gitu ya, bagian tengah. Oke, tenggorokan bagian tengah. Nah, baik. Ha hi hu bah. Huhan hanihah na minal muhni mahi han hanihah, seperti itu. Berbeda dengan kho. Kho khi hu bakh. Khu khan khani khokh na minal muhni mahi khan khanihah. Nah, kalau ha, ha hi hu bakh. Huhan hanihah na minal muhni mahi han hanihah, seperti itu. Baik, kemudian qad aflaha. Qad aflaha man tazakka, man itu kan ya, nun sukun bertemu dengan huruf ta, hukumnya adalah ikhfa gitu kan ya, ikhfa haqiqi. Ikhfa di sini berarti samar gitu kan ya, ikhfa. How, apa namanya, ikhfa, ikhfa itu semacam menunjukkan kedek apa ya, memposisikan pengucapan itu antara huruf nun dan huruf tujuan ikhfa-nya ya, di antara itu ya. Dikatakan juga kalau di beberapa apa namanya, beberapa literatur atau oleh ulama ya, tajwid itu dikatakan ikhfa yang akrob. Kenapa dibilang akrob atau dekat gitu ya? Sebab dekatnya makhraj huruf ta terhadap huruf nun kan ya, gitu. Ada kedekatan memang antara makhraj ta dan nun kan ya. Kalau ta itu di ini ya, di apa namanya, ujung lidah yang nempel ke gigi seri atas kan ya. Ta. Oke. Kalau nun itu dia lidah itu memposisikannya di belakang gigi seri. Jadi dekat dekat sekali antara huruf nun dan huruf ta gitu kan ya. Seperti itu. Alasan alasan penamanya seperti itu. Nah. Baik. Namanya man tazakka za, huruf zai juga. Huruf zai itu zazizu baz. Jadi ya seperti ini ya. Apa namanya? Za. Gitu ya. Ukurannya patokannya adalah ketika sukun atau ketika tasdid ya, gitu. Maka huruf z ini dia terusnya semestinya terus mengalir gitu ya. Apa namanya? Terus terucap hurufnya. Apa namanya?
Man tazakka, seperti itu. Za, ya. Za, za, ya. Kemudian apalagi ya? Man tazakka. Tazakka saya kira apa ya? Tazakka huruf kaf juga ini ya. Jadi kita coba bahas ya. Huruf kaf itu punya sifat mendesis dan juga sifat syiddah atau kuat tertahan. Jadi ketika tasdid tazakka, tazakka, jadi tertahan. Tazak, tazak, zak, zak, gitu ya. Huruf kafnya itu tidak bisa diucap gitu loh. Beda dengan huruf zai tadi. Huruf zai andaikan tasdid, maka dia akan terus terucap seperti itu. Baik. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Oke. Wa dzakara isma rabbih, kemudian fa shalla, fa shalla, sa. Ini yang menarik sebenarnya bahwa semakin ulama atau semakin orang itu mengerti huruf shad, maka huruf shad itu semakin tidak dibutuhkan untuk mencucu, misalkan so so so, enggak, bukan seperti itu, tapi so so, seperti halnya huruf sa. Kalau sa ya cenderung lebih meringis ya, sa si su bas, seperti itu. Kalau so so itu so, itu diantara huruf tebal ya, huruf tebalnya huruf sad itu adalah bagaimana mengarahkan vokal itu membelok ke atas gitu kan ya, membelok ke arah langit-langit mulut. So andaikan tipis jadinya sa sa sa sa, dan ya so andaikan tipis jadi sa sa sa itu bukan, tapi so so so si subas gitu ya. Oke. Semakin mengerti huruf shad, semakin tidak ada kebutuhan untuk mencucu, karena memang huruf shad itu huruf lidah, bukan huruf bibir. Nah, itu ya. Ya. Huruf shad itu adalah huruf lidah. Masih anggota dari huruf lidah, bukan anggota huruf bibir, kan ya? Itu yang penting untuk dicermati oleh sekalian ya. Oke. Sa si su bas gitu kan ya. Sa si su bas su san sani sas na minal muslima si san sani sa, seperti itu. Oke. Itu ya. Di antara yang mungkin kita ingin bahas sebenarnya. Sampai jadi perhatian gitu kan ya. Gitu. Fasalla, fasalla, ya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Oke. Apa lagi ya? Oke, mungkin lebih ke mungkin coba kembali lagi huruf kaf ya tadi ya. Qad aflaha man tazakka, tazakka. Tertahan kuatnya huruf kaf ini itu memang satu pertanda dari bahwa huruf kaf itu huruf syiddah, huruf yang kuat tertahan. Dan ya, tazakka. Dan juga di antara mengecek apakah ini huruf syiddah atau huruf yang kuat tertahan atau bukan, itu adalah bagaimana ya? Ini ketika tasdid gitu ya. Tazakka ya. Tazakka. Kemudian dibedakan dengan misalkan huruf zai, misalkan az az gitu kan ya, ya. Tazakka. Oke, tazakka jadi tertahan, tazak dan ya. Kemudian mungkin di antara apa namanya akhiran-akhiran dari surah Al-A'la ini dua harokat semua gitu kan ya. Rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa, kemudian walladhi qaddara fa hada, walladhi akhrajal mar'a, kemudian sampai di tadi ya apa namanya ayat yang qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Seperti itu ya. Oke, baik. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengucap huruf itu. Nah, ini juga menjadi satu perhatian juga ya bagi pembaca Al-Qur'an, adalah bagaimana vokal A itu dijaga. Memang terbuka menyebabkan infitah memang, tapi infitahnya itu tidak melebihi sekitar kadar ya, masih antara 2 atau 3 gituan ya, jari masing-masing tentunya. Bukan jari orang lain, jadi potongan. Jadi dari jari sendiri ya, itu ya. Zakka gituan ya. Yaitu wa zakarasma gituan ya. Tidak yang terbuka wadakarosma, bukan, tapi lebih ke ya sekitar 2 atau 3 gitu kan ya. Wadakarosma rabbihi fasalla, seperti itu. Baik. Nah. Itu ya. Itu yang jadi perhatian, di antara yang jadi perhatian kita. Baik, apa lagi ya? Setelah wadzakarasma rabbihi wadzakarasma, oke, huruf sin ya mungkin ya, kadang dijumpai juga memang di antara sahabat-sahabat sekalian, atau mungkin kalau saya dulu pengalaman ketika ketika menerima setoran bacaan gitu ya, bahkan kayak misalkan Al-Fatihah alhamdu al-le-nya itu loh, yang huruf-huruf qalqalah itu memang terbatas 5 gitu. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal, qutubu jaddin, atau singkatan dari metode, mungkin di kalau di metode Iqra di singkatnya baju di toko. Tapi kalau di versi tajwid yang lebih klasik itu qutubu jaddin, 5 huruf itu. Nah. Gitu ya. Oke. Baik. Oke, itu ya. Jadi di antara beberapa huruf ini itu memang yang jadi apa ya perhatian kita adalah jangan sampai qalqalah di selain 5 huruf itu ta ya, huruf qaf, ta, ba, jim, dal, jangan sampai selain itu kan ya. Ya misalkan alhamdu gitu kan ya, itu perlu dikoreksi itu alhamdu, jadi ditahan gitu kan ya. Termasuk ghairil maghdubi, maghdubi, ghairil maghdubi, kan ya? Ya, ada ya. Ya, mangga Pak. Iya, ya. Oh, seminar ya. Oh iya ya. Oke, oke. Itulah. Apa? Oh iya, Pak. Oke. Ya gitu ya. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, maghdubi, maghdubi, maghdubi, gitu ya. Ghairil maghdubi. Nah, itu ya. Hati-hati. Kemudian wadzakarasma. Mungkin di sini juga di antara yang masih terpantul-pantul. Wadzakarasma, gitu ya. Jangan sampai kita istilahnya membiarkan wadzakarasma, gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ya, ini ya jadi keingetan salah satu potensi yang potensi huruf yang kena terpantul-pantul itu. Nah. Oke, ya. Wa dzakarasma rabbihi fasalla, fasalla. Oke. Kemudian kita lanjutkan sedikit di bal tu'thirunal hayatad dunya gitu kan ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya gitu kan ya. Nah. Begini, mungkin di bal tu'thirunal hayatad dunya ini mungkin beberapa ya, beberapa hal yang kita coba kita bahas. Tu'thiruna, tu'thiruna. Oke, huruf sa ya. Huruf sa itu yang menjadi pembeda antara huruf sa titik 3 dan huruf ta titik 2 itu adalah sifatnya juga, sifatnya ya. Huruf ta itu kuat tertahan at kan ya, tapi kalau huruf sa titik 3 itu as as as kan ya,
Jadi dia masih ada desisan sedikit gitu ya. Tapi kalau huruf titik yang titik dua at gitu ya. At tertahan, tertahan kuat gitu ya. Baik. Tuh. Baik. Oke, kemudian setelah itu apa lagi? Bal tu'thiruna. Oke. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Oke. Al hayatad dunya di sini kita bertemu dengan nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, tapi kasusnya adalah dia menjadi izhar, tidak berlaku hukum apa namanya? Tidak berlaku hukum idgham bihunnah di sini, huruf nun sukun bertemu ya ini. Nah, ini menjadi, mungkin menjadi pertanyaan. Kenapa gitu ya? Padahal biasanya nun sukun bertemu dengan huruf ya itu hukumnya adalah idgham bihunnah gitu ya. Tapi kok ini malah menjadi izhar, malah menjadi saling lepas gitu kan ya. Tidak melebur sama sekali. Nah, kasusnya di sini adalah dunya nun sukun bertemu ya di sini itu sebetulnya kalau kita tarik dari segi ilmu sorof atau ya sorof ya atau tasrif perubahan formasi dari kata benda kata kerja dan juga sebaliknya nih ya itu sebenarnya adalah dari dana yadni dan ya jadi nun dan ya-nya itu memang huruf asli dan ya dal nun ya secara berurutan ya huruf dal huruf nun huruf ya. Itu ya huruf dal nun dan ya secara berurutan. Nah, huruf dal huruf nun huruf ya, ya. Nah, sehingga dari tiga huruf asli ini itu memang para ulama jangan sampai ini ya dari para ulama qiraat itu jangan sampai nun dan ya ini hilang gitu loh. Karena melebur diantaranya seperti itu ya, karena ada peleburan misalkan. Nah, karena apa? Nanti gini, kalau kita coba mengaitkan dengan salah satu tasrif atau salah satu contoh gitu ya, salah satu bentuk tasrif yang rawa yarwi rayyan gitu ya, atau rayyanan gitu ya. Nah, itu kan kasusnya adalah huruf aslinya adalah ro, wawu dan ya. Nah, khawatirnya ketika duyan atau duyanan itu seperti dawa yadwi dayanan gitu. Padahal yang dikendaki adalah dunia gitu loh. Dana yadni gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dana yadni gitu. Kasusnya ketika salah satu hurufnya berubah atau salah satu hurufnya jadi ini ya gitu. Itu kalau dawa yadwi itu artinya mengobati, tapi kalau dana yadni itu artinya dekat gitu ya. Sesuatu yang remeh gitu ya. Seperti halnya kalau ad-dunya itu sebetulnya dunia ini ya, dunia secara umum di sini itu adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak lebih penting daripada akhirat gitu kan ya. Gitu. Sepertinya seperti itu. Nah, meskipun ternyata ujian dunia itu ternyata seumur hidup gitu loh. Ya. Seumur hidup. Kita bernafas aja udah lupa kan gitu. Di beberapa kesempatan gitu. Kadang keingetan, oh saya nafas ya. Ya seperti itu. Baik. Seperti ini ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Nah. Artinya gini, kenapa dibaca ad-dunya izhar ya. Jadi sering lepas itu supaya tidak bercampur dengan atau supaya tidak menjadi tri huruf yang lain gitu loh. Kalau kita membacanya ad-dunya maka itu masih tri huruf yang memang seharusnya dana yadni dunyanan gitu ya seperti itu. Tapi kalau kita bacanya duyanan diidghamkan itu malah tri hurufnya sebetulnya dawa yadwi dayanan seperti itu. Jadi ada proses idgham di antara dawa yadwi itu ya. Wawunya berubah jadi ya, terus kemudian dua ya yang saling berurutan diidghamkan, dijadikan satu. Nah, seperti itu. Karena secara ilmu sharaf atau ilmu tasrif,
huruf-huruf wawo, ya, itu memang lebih mudah untuk dibadalkan. Berbeda dengan huruf nun. Misalkan huruf nun tidak lebih mudah memang. Gitu. Huruf nun dengan ya itu masih kalah sebetulnya hukum idgham bihunahnya dibandingkan dengan ada urgensi supaya tidak bercampur atau tidak malah berubah menjadi tri huruf yang lain. Gitu. Bahasan seperti ini itu memang bermunculannya bukan di bab tajwid yang referensi tajwid yang mungkin masih dalam level pemula atau apa ya. Justru ketemunya di ini di Syatibi, itu nazam Syatibiyah itu ya. Ataupun nazam ataupun referensi yang di qiraat 7 atau qiraat 10. Nah, itu baru ketemu di situ bahasan. Mengapa ad-dunya itu izhar dan ya. Ya itu deh, itu penjelasannya memang supaya ad-dunya ini tidak berubah menjadi tri huruf yang lain gitu loh. Hurufnya dal nun ya kan aslinya, jangan sampai berubah menjadi dal wawo ya gitu loh. Gitu. Karena apa? Kesalahan huruf di dalam membaca Al-Qur'an itu adalah kesalahan yang fatal karena bisa mengubah arti. Dan ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik. Sudah pukul 6:54 waktu Indonesia Tengah atau 5:54 waktu Indonesia Barat. Kita akan coba bahas mengenai tafsiran ya, tafsiran dari ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang diterbahaskan qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man tazakka, siapa? Man tazakka, orang-orang yang tazakka, yang membersihkan dirinya. Tapi gini, tazakka itu apa namanya? Tazakka atau tazakka ya tazakka atau zakka yuzaki tazkiyatan atau tazkiyan. Di sini memang di beberapa ayat itu memang tidak satu makna. Ada beberapa makna yang bermakna menganggap dirinya suci padahal belum juga gitu loh. Artinya apa? Mengaku-ngaku gitu ya. Itu nanti bicaranya ke tanda-tanda orang munafik juga gitu loh. Antara yang di lisan, yang dideklarasikan secara lisan itu ternyata tidak sama dengan kelakuan. Nah, itu yang na'udzubillah, yang kita sama-sama berlindung dari itu. Tapi kalau di konteks yang di surah Al-A'la ini, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dari hal-hal yang kurang dari dirinya, kealpaan gitu kan ya. Seperti itu. Nah, yang mengerti bahwa dirinya memang kurang gitu loh. Dirinya itu memang ada kesalahan, ada kekurangan gitu kan ya. Gitu. Sehingga sebenarnya gini ya, kalau kita bicara dengan mungkin sekarang Rabiul Awal, bulan ketiga, yang itu mungkin kebalikan dari bulan 9 Ramadan atau bulan 10 Syawal gitu kan ya. Gitu. Di penanggalan Hijriyah. Artinya meminta maaf itu bukan sesuatu yang ritus ya, hanya sebatas ritual saja ketika hari Idul Fitri misalkan gitu. Tapi juga mestinya siap waktu karena memang qad aflaha man tazakka ini memang tazakka ini memang juga tercermin dari kegiatan sehari-hari kita ya. Gitu, yaitu menganggap bahwa memang atau menganalisis lah sehingga ya, bukan hanya menganggap saja tapi juga memang menyadari bahwa dengan bukti-bukti yang kita ingat ya gitu, ataupun apapun atau mungkin bisa jadi koreksi dari orang lain gitu ya, artinya kita pun itu masih dalam ya kalau bisa dikatakan belajar ya belajar seterusnya seumur hidup memang berarti gitu. Ada sekian masalah gitu ya, masalah sebagaimana gitu ternyata menghadapinya kok jadi agak lain gitu dengan kasus yang pernah saya alami misalkan. Qad aflaha man tazakka di sini itu diartikan sebagai tazakka atau tazkiyah yang memang semestinya dilakukan oleh manusia sesuai dengan kapasitas manusia sebagai hamba yang memang ada kekurangan, ada kesalahan gitu ya. Atau setidaknya bukan kesalahan yang disengaja mungkin seperti itu ya gitu. Atau kesalahan memang karena kurang tepat dalam mengenali masalah gitu ya. Itu. Nah, artinya perbaikan sepanjang hayat seperti itu. Nah, kemudian wadzakara sma rabbih fasalla, dan orang yang beruntung itu juga diantaranya adalah yang zakara sma rabbih, yang selalu mengingat nama Tuhannya gitu kan ya. Fasalla, dan juga beribadah sesuai dengan
apa yang dituntunkan oleh Allah dan melalui Rasulnya, seperti itu ya. Tetapi memang di akhir-akhir surah Al-A'la memang bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tapi memang sebagian dari manusia itu memang tu'thiruna, itu memang bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tu'thiruna ini ya bukan muzakkar seperti tazakka kemudian zakara asma rabbih kemudian fasalla, bal tu'thiruna langsung mu'annats dia ya, mungkin kena nafsu dia gitu ya. Tapi memang dari sebagian nafsu yang memang apa namanya, kecenderungan nafsu manusia itu untuk sirunal hayatad dunia, lebih mementingkan kehidupan yang cetek ini, yaitu dunia ya, kehidupan yang dangkal kan ya, kehidupan seperti itu. Nah, kecenderungan manusia, tapi memang kita berusaha untuk meniatkan apapun yang kita lakukan itu memang niatnya memang ya ini omahya omamati itu ya, lillahi rabbil alamin, yang mudah-mudahan ke situ ke arahnya gitu ya. Mudah-mudahan lah semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan ikhlas, dengan niat yang betul. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sedemikian dulu pertemuan kita untuk kali ini. Kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Baik. Jangan lupa untuk mengikuti salam fajar di hari-hari yang lain, termasuk juga hari Rabu oleh Ustaz Ansyaf Basharuddin dari YPM Salman ITB. Baik, saya Ahmad Ikhyari dari Masjid Salman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Insyaallah kita berjumpa lagi di pada Kamis depan. Insyaallah. Mudah-mudahan juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Demikian, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita kembali bersama di Morning Review di hari Kamis 27 Agustus 2026. Biasanya di pagi Kujang yang siaran ya, tapi memang kondisinya masih belum bisa untuk bersiaran, maka saya gantikan. Semoga Kujang cepat sembuh dan kembali beraktivitas, berkumpul bersama kita kembali. Sahabat kita, selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda di pagi ini, dan saya akan bersama Anda hingga pukul 9 nanti. Informasi-informasi terbaik akan saya sampaikan untuk Anda, dan juga tentu sedikit informasi tentang kesehatan. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda.

DJ Smiley Sound 107.9 FM. Sahabat Kilat, AMA Indonesia Bandung proudly presents seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar akan dilaksanakan Selasa 8 September 2026 pukul 18 hingga pukul 21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi, Anda bisa menghubungi AMA Indonesia Bandung telepon 0821-1549-5884, 0821-1549-5884, atau Anda bisa cek di Instagramnya @AMA Bandung. Seminar eksklusif didukung Kelight 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Bandung Sins Mining Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Kelet. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung dan selamat memulai aktivitas Anda. Sahabat Kelet, Anda pasti sudah tahu BPR guna dana mitra sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung yang biasa kita kenal dengan BPRGM. Di BPRGM Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya pun ringan. Dan untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda sudah berencana untuk berangkat haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kelet, kunjungi BPR Gunadana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464 atau 0821-2085-8761 0821-2085-8761.

Memang sesuai dengan 107,1 FM. Sahabat kalian pagi-pagi ngobrol tentang makanan enak juga ya. Tapi ini makanan atau cemilan yang menyehatkan. Dan bahwa kacang-kacangan bisa menjadi sumber makanan yang menyehatkan bagi jantung. Ada beberapa kacang terbaik untuk jantung yang bisa dikonsumsi. Seperti kita ketahui, kacang-kacangan termasuk sumber protein nabati yang kaya serat dan mineral. Berbeda dengan beberapa sumber protein hewani, kacang umumnya tidak mengandung kolesterol dan lebih rendah lemak jenuh. Karena itu kacang dapat menjadi bagian dari pola makan yang mengandung kesehatan jantung atau mendukung kesehatan jantung. Seperti kacang kedelai. Ini dikutip dari Everyday Health. Kacang kedelai merupakan salah satu pilihan terbaik karena mengandung protein yang tinggi. Dan kedelai juga mengandung kalium serta dapat menjadi alternatif sumber protein dibandingkan makanan hewani yang lebih tinggi lemak jenuhnya. Dan di Indonesia kedelai sangat mudah ditemukan dalam bentuk tempe atau tahu. Agar lebih sehat untuk jantung, pilih cara memasak seperti dikukus, direbus, atau ditumis dengan sedikit minyak. Tempe juga bisa dipadukan dengan sayuran dan nasi merah sebagai menu sehari-hari. Kemudian ada kacang hitam yang kaya akan serat dan mengandung berbagai mineral seperti magnesium, kalsium dan fosfor. Juga kandungan seratnya dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Magnesium juga berperan dalam menjaga tekanan darah dan fungsi jantung. Kacang hitam memang belum sepopuler kedelai di Indonesia, tapi bisa digunakan sebagai campuran salad, sup, atau nasi. Anda bisa memilih kacang hitam kaleng rendah natrium, dan ini juga sudah tersedia. Kemudian ada kacang Arab. Kacang Arab atau chickpea memiliki kandungan serat yang cukup tinggi dan rendah natrium. Kacang ini juga mengandung lemak tak jenuh ganda yang baik sebagai bagian dari pola makan sehat. Kacang Arab dapat ditambahkan ke dalam salad, sup, atau dibuat menjadi hummus. Dan untuk cita rasa Indonesia, kacang Arab juga bisa dicampurkan ke dalam tumisan sayuran dengan bumbu sederhana tanpa terlalu banyak garam. Termasuk juga ada kacang putih, ada kacang pinto, kacang hijau, sudah jelas ya. Itu merupakan kacang-kacang yang sehat bagi kita, sehat bagi jantung, dan ini dianjurkan untuk dikonsumsi.